0709 67 35 94. Trust orders. Never wali usajja wako mubade usale ipiziki. Woo! Bumukute gulu zenya. Yekome kubira ipiziki gulu zibade nya kwemu. So kipoke nyoso kamala. Katiba nyuanye nchua kupa kusawa tani so kumacha. Paka jebuna azibira. Pira bunu bugenda kubira o. Bakusawa tani zoku manja chitegeza bakusawa emu sawa bili sawa satu ngatoku ati watoka tofu teweda likirida so pida wera bakusawa tani zoku macho pida wajia kupeda o tufune upake jizu wa febu no magezi tubeti nga na wegendereza watanda wakweza miaka bidimu etano tokilisi wakupeda ngo beti nga Gwomuizo wa msuminawe tokiri zibwa Adina fawa beti nga tusibena buwe geneza tusibeche chija msawu ya fe Kurobu nungibu waka za nyokano